0: 皆さんおはようございます。
1: Inilah kenali saya. Bahasa Melayu.
2: Inilah binalali.